Anggris ki akan belanda adungai kakhibadai bombi maina paunana irimdam gidamakta kakhi fasi ki sagaida nokna birti kendrajit thangal mafari anina

Wari wata isi munang sana zaba jamu mupat patat pada sumhang zau ni waro biroi ko. Nungsi nangsi sati na nungsi tawi isi do biro bra. Hoi hoi adu di isi kudol tam jarak lagi som nasi oroi ba kolor so biro. Hapio hapio. Hoi hoi. Tamana oma di mai ba mani tani puna sami na bisai ni sereng mana waikom bihari adu ka serang mana gopini isi kudol tam jarak lagi ko. Hoi hoi.

Tangka ka sigi filmi se geroi bu kudolda amuk tamina si. Tampa mani film asidagi Arvind Sebum gi konjelda MS Saugai jamna seirangba Ranveer Thawna na seirangba isai.

0: Hello.
1: No.
0: Tazare. Hello, ladies. Kita orang ni kena awi biru bano.
1: Hello.
0: Tapi rabra.
1: Oh, medang kedang makan ni takkan kan piu ba.
0: Hoi, kau sih dah gigi ya. Am hau nani lekha ceri se. Ado kau nata zat benda sukari. Gumba, nuai tapi dia tahu zat.
1: Kompan dah gigi ni apa kau?
0: Hoi.
1: Medang ay kompan ni kau makan zat mamam beran zanan ni kau gumba mta hai zat ge.
0: Hai biu.
1: Aku ini kompan mamang sebel lah kai zat. Hei, nung curok pagi sing kai bagi wakanda. Tum ni jengje tanin tanin tanin. Loi lain ari apa kau?
0: Mhm.
1: Abadi mamang dah aku melak. Tunggu beliau, betul na ini ibu manusia, pergi amna tanah deh, tu na hantar su ising je, nonghek suruh pergi ising kaya kedera, hai bayi wakhan zeni zinje,
0: irin
1: turin je, nak na baga, lay baga, kau ni zinje, ampa khat na dana, mi bayi na dana, dum lay, chamuk tu dum, yum je, pergi tu dum ta dana na hau, aku nak kaya bze, amuna kuang yawe, amuna kubum yawe, amuna kau di tabak yawe ba, aduh na. Kalau saya amna tanah le baku, adun tanah benda lambi bodi, adun mana pakai tanah baku tu bodi tau bilai, aduga kaki lambi tong, kaki lambi dia kaki mugi kaki email hai tare, macam tu muda mugi adugi lambi tu tong, napa kau napa hai benda kaki gaya adun hai renpi nazar hai renpan nazar poli bani aman tinggal hai aman tu macam tanah tinggi jadi. Semainya aku ini singkau, pasti dah sing nongsurak, pasti dah aku takkan apa aja kesulai wajah bni ba.
0: Hoi.
1: Ada maju, laut ada tu, banyak tare, tu bi mata tayung kai tu, ama tekena kai tu nongsulai napa tu yaui.
0: Mhm.
1: Kalau yang mana tanai itu nama dam, tu aina aku ini ketiga awal dia aku sabar lah kai mama dia amna kudong jadah bumi lay deh ba.
0: Hoi.
1: No, hai surak
0: pun, singkai bayu akan lontar. Mana ni pay raga? Ni pay na bapau raba. Hoi, mari lena basing na tawi raga. Aduh bapa tanda. Aduh mak meeting canggih baso esono. Aduh di.
1: Aduh di tamjara.
0: Hoi, tak kecil.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawi biro benu.
1: Mama ya, awal cinta kita itu di samping di ini lo.
0: Nungai di bro.
1: Nungai ya.
0: Hoi, kali wafam bukan pining benu nggak sih dek?
1: Aiyo, kali sudah udah beri angkui dia bukan ya?
0: Hoi hoi.
1: Apa? Kamu cari kamu di sana apa dek?
0: How's it say happy Ruriba? Oh, hoi hoi. Hoi hoi, yam no aizere. Kari wafam no pukat pining basa.
1: Mungkin sampai dia ke, atau di dari sahabat dia, karena hari kejunat dia. Aku bukan jenis bagi aku di lain hari bah, hari lekai hari cari kau mian. Masih jauh yang lah, karena sebab aku lagi sekarang aku kata dia ambil, karena aku di mama anda aku di dia lama sekali aku kau mian.
0: Mane. Mapam chana chana langthok piragadi koi drain da dogo jeli ba lokong ikong haitare kwa adugum basida phunjalo oidoi ne aduna wakal taminara ga haibio mulai
1: di karin
0: ba chi
1: saram mala hanabti
0: chi saram Thoram Singh nungaina su tabiraga punsilen boi biu hai bo afam se akashwani phal ge mai kai dege thamjeri
1: we do di mo wa khoi ge o ni cha pa ma ge ma ge ta jom pura sale khoi ji
0: hoi hoi
1: we do ge an na ka no we do ta ta ra khoi wa pa tha ja de lo me we do ji de khoi na ka lam da dum ye ta ka tha ni ha ta lo dum pu sa le dum khong khong ni de na na ji ni ga ra mo ta kham ji
0: hoi hoi yam na nungai ba wa pham ni Akashwani Imphal munusibi bagi wafam thambirak pase thagat pa phongdok chari adodi atopa